0: ntso ditsile tebute buhle ibile nna le wena re ntse re bua ka noko ya dijo sekolong ha go tla hore na Mpumi yena o hoetsa la jang Mpumi
1: a tebu
0: o fetse jang hle
1: ke tshetsa ntla ste
0: le nna ke fetsa monna tefela mogotsi wa ka pele re kena tabentsa gona go bolele mo mamedi hore wena o Mpumi mang o dilemo dikae
1: Nazi tsela ka ke mo pumela tsa ke nazi le mo tsaleve ke ba la sekolo sa go bula ke primary school
0: e utla hetse hlempum ja le mogotsi wa ka kompolele ke dijo di fitso o ratang ho tla ka tsona sekolong
1: ke ntse la maja ka tsaka ka patela di kuku a stebu
0: maja ka tata ke njale
1: ke mo ska pa se stebu
0: oh ja lo ya ka mogotsi wa ka
1: eh
0: ha ha o ka borotho o ja fela mazimba o ntse ja mazimba
1: eh a stebu
0: tsala ha o lape mogotsi wa ka
1: skola ho ya ja stebu
0: oh jele he wena le bagotsi ba ha o la fapanyetsana ka dijo tse emong atle ka maskopase emong atle ka magubedu
1: ke a stebu
0: Ubaneng.
1: Ubane ba bang ba tshabele se o stebu.
0: Oho, jalo o tlamela hore o ba hlompha kere.
1: Eh a o stebu.
0: Jalo mo go tswa ka ona hana go lokile go kopa motho dijo tsa hai ka mehla. E mohlaele mohlaele o ntse re kya kopa, kya kopa, kya kopa. Ho lokile.
1: Ke a o stebu.
0: Empa he mogotsi wa ka ha wena o le motho o sina tsona o nahana go lukile hore o nne o ye o kope ka potlamelo ye matishirenga ha o ba bolela hore emtsatsing lena ha kena ke kopa le ke leng tshware hantle fela
1: Che o stebu
0: ha jale balape
1: a o stebu
0: oho jale he mwana a ka ikutlwa jwang ha atla sekolong a sina dijo
1: Ho bo tshokotsa sekolo o tsena dijo empa ho se le betere bana sekolo bana ba fuwa dijo tsa mmuso o stebu
0: e o ke ntwe entle ha holo fela hle mogotsi wa ka jela kompolele na o kile o bona ngwana e mong a songwa ka bakala dijo tsa tleng ka tsona batho ba motsheya mo ba moyentse motlai
1: e a stebu
0: ho ile ha etsa lang ka bana ba ba ile ba motsheya mogotsi wa ka
1: Nka tlaleha batho ba mosomang bana ba ba nka dijo tsa bona.
0: Ke lebile haholo ne Mpums.
1: Eya a o stebu.
0: O nne o ja maskopa se mo o nne o tjhentjhe.
1: Eya o stebu.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ine le nompumelelo qasha a moholegile buhile motaung ke a gola hore le ba mametse hle ba gotsi baka jele ke nako ya hao ka mo ka tlung o kompolela hore na wena o rata ya ka dijo tse feng empa ho pole hle mogotsi baka o seke wa bua mabitso a mabenkele ao
2: Dumelang Ao se di tebu. Ke na tuto. Kama se sa. Ke tera juice. Ba ke tera da lolo. Ba ke tera la mu. Dusha bang kale. Ke na ga ga strale ga wo. Tango za.
0: Kamo ka zazaza kamo ke o ba neng ntse ba o bulala hore na o reng mogotsi wa ka a o tsebe hore na o ye kaeng eh mogotsi wa ka ha batsa di bantse e ba o sebela je
3: dumela ke ni the girl o phetse joang ke
4: dumelang o se di tebo ke nna go rapetse makae Hilton ke kena sekolo Greatberg Primary School ke bala grade 4 mwaka on khwaisa hot dog sometimes on khwaisa bohope ka di palunu le di viana le di juice le di apple le di metsi
5: Hello, Kini. Ke nna Renile Maganyana. Ke tsamaya le bagotsi ba ka go ya sekolo. Ka boreiki ke fa bagotsi ba ka scarf tea.
6: Dumelang Astebu. Nna ka lena ke nna Boitumelo. Nna ke rata go shera le bagotsi ba ka. Ga ba nkopela ka ba fa, le bona ba nfa. Ke re ka leboa a ba fetsa ngfa ke re dang ke re bapale re le ditšhomi.
7: Dumelang ausi Ditebo, ke nna Thomelo Sekai Melody Visioning. Nna ke nka ntho engwe le ngwe ke ya sekolong, lebe ke papa, lebe ke borotho, ha fela ke ile nna ba sa ntsheye sekolong. Tango.
8: Dumelang ausi Ditebo, ka dutse ke nna Thomelo Visioning, ke dula Tumelo Parks, ke bela gore mamogobe ke kena sekolong sepe. Nna ke kgona go kera borotho bo toast-uweng or kapa ntho borotho ka jam kapa borotho ka pina batho re kgone go kopantsha nna le metswalle ya ka ke le bo Ditebo.
0: O tatetse kae? A re mo re isisi.
9: Dumelang Ditebo, nna le dibela ka ke Omphile Mankwe. Ke dula bophelong, nna ke kena sekolo ikokobetseng, nna ke rata go kera borotho ka jeme, ke arolelana le bagotsi ba ka.
0: Ke tlile la borata borotho ka jeme tle.
10: Dumela Skinny, lebitso la ka ke Lesedi Mpembe, ke kera atramela le Dinono, ke kena sekolo. Ke shumela primary school, ke dula mama Fubedu.
11: Dumela Skinny, lebitso la ka ke Colonel Fatobela, ke dula mama Fubedu. Ke kera tramela le apole le juice.
12: Dumela Ditebo, nna ke rata bogobe ka palone le drinki.
13: Dumela Ditebo, ke nna ka Mampule, ke dula Foreisetburg, ke kena sekolo Phaphama, ke kera mazimaki ya sekolong le apole le 2 ranta.
0: Ke lebile haholo hle bagotsi ba ka ke di utlwile ebile ke le mametse ke a utlwa le rata hore zene ha le re jeme re rata hore le zuzi. Ke lebile haholo hle bagotsi ba ka ka di voice note di sa lona tse monate nate nate ke le rata haholo fela empa hle ha ke etsa tjena ke kwala le lona rona le monate la stage of mind mo kopana re le bana ho bo ka ite batsega amang na no le na o le tlisetswa ka mohlohlo ke SABC Education bo hlaitse makineleng ka mana ya bua mona hle ke Tebu sehlana ya gahleng Ditebo ntshala.
14: Basotho kopana.
15: Basotho kopana. Lona le le
14: tlhaho. Pina ingwe. Mere tlhaelane dikopo.

0: kena we
1: fukuta we ke motiba o tibile
0: etswa tlase kwana me mamushisha ndada ndato mvile
1: abantswara banna bantswara morana the
0: tswa phahlela bafatsi ka
1: sikupu morana the
0: awona mwana ga bantshiba
1: Monati radio wana DJ lava sa rekira metsa ha monati ke le be tanki iketlile
0: na hiso ene ke
1: ara ke sa phumuzi
0: tlhatla
1: ma ke nka matla busuki lo sebetsa
0: ebe ikhaus
1: tanki mogana the
0: ha ona mwana ga
1: ba ke mo ba na ba ile ngore hle ke barata ho lo

0: setso le puo ya Sesotho.
1: A tsama mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
2: Eh, o tsamaya ka ska ntshusa.
1: Ska tsama mogotsi a sentle e tshusang, o sotla bona bekeng e tlang. Ha ba pele diketwane tsa rona.

0: Josh.
1: Yankulu. Labantwana bayahlanya kuba bampulelisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kuri fetsa.
2: How can I have?
3: Banyana babanya kuri fetsa.
2: Fetsa.

0: Osh. Eyankulu. Labantwana bayahlanya kuri bampulelisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetsa emapetla. Banya kuri fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya kuri fetsa.